Apakah salah diri ini? Dimana kata-kata dan perasaan yang telah semuanya